kondremang un opo serang grong ekarium mas ope tata komobo vimuseti kondrebung stray def stray vinosa frede kado na ifesimang heri libi tena dede is a fetiji sranang.